0: Mila yu menye.
1: Kebe. Agak sampai apa ya? Wah, sutra. Tunggu buat dulu, Pak.
0: Kayo na wini no keuke. Akara la genga umdike atikale akado.
2: Tiga lain zauf, Kau parita je. Kau pergi mazhab. Mereka ni rupa ni kebab. Mereka kerana ini milik. Tidak mati ini milik. Nak orang ni. Kenapa yang orang angan? Ya bapa. Nuntuin kemen nama bapa. Imbalik kan? Okey, nak bawa kerana nama ye, angkai ada nama ye. Musajid, musajid. Oleh kerjanya kerjanya nanti. Mungkin nama ni rendah sikit, tapi mana kami? Yang terawal. Nair sok terawal. Kau bina ubin hitam, awak nula. Oh, kau mau bina mendi ke awen na? Nampak anu kan? Kau bina tu? Kau mau bina? You bina anu apa? Bina anu bina le? Anda baru tu. Mereka korang betul men? Rewang betul kan men? Tapi dah tak ada, kita mesti cek men. Jika kau layar nama, jika kau layar nama, jika kau layar nama. Mimpur mimpi heran roga jap mungkinnya nama nampak. Pas heran roga rakan na ini. Mungkin lagu macam sahut tik dah leh tiga hak baksa. Sufa macam mesti cek ke. Dia service cek ke. Dia mana? Jalan jeff. Mungkin buat awam tak kumpul. Garami ke? Minum kong. Bohat. Kami ni panjangkan. Eh jangan cek jangan cek kan lam. Abi lah ngaza lekala pol iblis. Rek pol iblis. Okey mana jiran jangan le. Orang yang ada jangan le hang tiga cek minyak kosi cek. Ajar nama yang cikano. Ajar nama yang cikano. Han banyak okey. Oh iya bapa kalle okey le tiga han bintu. Okor wahat. Abah tak boleh bina. Tapi ni agar hanya orang yang ada di ada kene, hanya dia kafir dam. Kene dua visa. Ler seruk dua visa yang orang yang ada. Jangan mudik kalau mune awak ya kapten. Yella no way. Fandi kisah tipu kekeno nama alai. Mere tu no way. Yella no way. Ya kering lah tundri mak. Tunggu nanti. Okey, nak kau bawa menjalan. Ilah yang minus, ilah yang minyak lapan plus. Plus lagi nak pun dia rumde, ia ada untuk baru gue dapat kaki bagus macam, tapi ini dah. Mungkin tu masa nak anjuk orang bina, mungkin kan dah nak hoide, dah berawa, baru, dah dah orang kita mungkin tak sara, dia seru ke insin ni, baru kita mesti bawa dapat. Eh, mungkin mana gue hoide, si dia di mana insin ni?
3: Baik. Kuwa gerna lerupe badak ngarna hanu jiri nyohin hanu dia banjirau hanu jiri nyohin. Kon senara, aha, iya i, kon ohoba irade, hanu hanu mentek tuan digi, aha, ngarke,
4: apa dia sedap, dia sedap, kono aku garit, i, fakai mau fakirinya, ilat merupe dekye. Ibu saya rasa bapa pergi ke warna watin kaga, kahil lagi.
2: Bagus, bagus. Nongguna, nongguna lah. Baru sembilo, baru.
3: Wah,
2: bagus apa? Baru.
5: Wina nene, wina nene.
2: Wina nene,
5: wina nene. Wina nene,
3: wina
2: nene. Tuh. Jangan bina nongguna.
3: Later ler.
2: Bos bina bapa kita baru. Baru. Wina nene, wina nene.
3: Tuh. Bapa.
6: Jika ada leher ramai ke? Lepas ini kalau ramai ke? Kendera ini fikir dah ini. Tapi bagaimana? Anu naik kendera ini hanya juga. Jika dura perjuangan apa apa. Pas kau kurang ramai ke? Jangan dorang sana jika apa? Jangan je.
7: Ibu bapa boleh.
6: Okey lah. Sudah. Jika tidak ada, jika tidak ada, ada khayat yang keluar entah apa lagi.
7: Mana mungkin terjadi? Ila impor serok sedepkan. Tapi mereka bohong fanyal. Sudah ini dengar orang yang sudah hati ini lagi berseru seru. Kau tengah susu dengan buka kau lima tiram. Mana kau sengaja lah kau ini? Kau lalu apa jadi? Kau cepat di bawah. Kau lalu lagi di bawah. Kau kau mikro lebih dapat. Kau kau mikro ni. Kau nak kira lekan lagi dong. Raja hendak tiram main sengaja ini kan lagi dong. Kau kira lagi kau mikro raja kau lagi.
5: Usman.
7: Ba apa yang awak nak kira? Kau sudah ini lagi mana? Ino sahin, apa aku langsung tuan nanti fahuga unau berlamatin. Dengan rumda ni gua kamu wa. Dengan soro teror ini aku langsung tuan nanti fahuga berlamatin aku lagi.
8: koy ina to no yek nit ke embeto ba ko lena 7050547
9: easy communication for you with Africell social media bundle for as little as $10 you can now enjoy spending 24 hours a day on social media 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only Africell Spectacular Social Media Bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
10: Africell, the Gambia's leading network.
11: Yo no def yaangi melni ku am stress de
12: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
11: yo loy stress Africell mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
12: lebal ma
11: loy lolu waaw waaw malako wax Africell rek jëm ñoy su xali jami mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak
12: xaral de kon jëna tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
11: Dedit, ki nga am pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né la Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali. Tak tak rek nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
12: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
11: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem ba jéxal crédit, Africell ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
12: Kon xara ma sét ba xam té du start ou tri du has la.
11: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok bé ñaxabe toy xép Africell ak level ma service bi. Yeen la fi nekkal.
12: Waaw, li daw na di. Kon Africell dal yombal na suma bës bi.
11: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mën nga japp sa business nu mu la nexé nak. Way nak del fay bor.
10: Africell, the Gambia's leading network.

0: kene apola sokna nak mana foñi ah ken to apola ke in jarano gadi nof de
1: jaga katel nof de
0: cere fay ten sun ne yo tere apola ke andone den ci sun pinike in gadi nof
1: la tare ligel
0: mete lay tuna apol nu ga one akay massa ajiga fofi tamo ni sode
1: lahi
0: do kuran mom amasa nga kin wo khatmane wedim lekan
1: ayokta
0: ayokta
1: lahi
0: akang rek wagu jang odioso o ya to ya nyupona ni ken taxu pin ke meitu lor na ndikin digne patak patimay akang kha ingek nan nakandi danaka nan na tokhe
1: la tare ndike
0: kes o nyaja bugo ka ya sam bare jekoy ni ndaxu go na rek o nyof jerije
1: to kan jala ba kon kay salti ki dak jo kan jala comme ni dalay tuna rek kon nak ndigne xexene e al yalla ya am ale o kino xamato mata ngalay rek dama to ant ten taw koy a acha ñu ko to xeken no ba ko rek na 705-0547 layti
2: na
1: yare jam
2: jamay
1: na vio koy
2: tiket fungi
1: ah minde ah ah fela gang na miral fi andame of yange ken wara fi kana
2: ya no fikat ingara fuka fungi kimar
1: afe afela gang ne
2: iyo namno vio
1: inde mo
2: eh nina na kenu da ya
1: iyo
2: sinna mano
1: injaba
2: sinna samba sa
1: ah
2: eh khilto sama sar e nama layari men
1: na kaw johnson
2: kaw johnson
1: wala nema johnson ku layona ten
2: e kaw johnson
1: iya
2: e sinna heke si se men bara
1: usman si se
2: e bara
1: iya
2: lene maron
1: aha
2: e opulane he
1: basiru jalo
2: Basiru jalo
1: aha
2: eh sibna tena okoro hejen idirisa jeng
1: jeng sala
2: eh modu fayin burum barada yin
1: ha kasa ha
2: sibna model fofto xedana den jam
1: ni way
2: pasine na dafe koro njukum bolta mafu ma xati ya xedana den jam roga fena de no da fena da hol
1: ni way
2: eh mas ndong lamen
1: iya
2: eh Oli Njay Maimuna Diouf Mariama Njay Mariti ena den toxe dana den jamro ga fena den o tafena den wic dokna induka tena bismillahir rahmanir yasami su tofena alhamdulillahir rabbil alamin tu fena tena yasami ro fena sahanda yasami te sahandin teno kena fa sahanda yasami te sahandin na njal kandit ya sam roga mo da ndul fo ten do ngro ko yarfo mo tol to te def ndik welu ati ya may ba mayu
1: amen
2: ma may fo ba may
1: amen
2: ko ko njiri ñoo fe
1: amen
2: da war ke ro ko yarfo mo tle
1: amen
2: ina won da ya ful men
1: eh
2: ya mi mi so
1: okay
2: okay ngay
1: ah terem digil rek kaga yo anu andaye digne akayandi nakewe djufa de sanne ne dalay tun ndaye goti rek yare jam
3: allo ya jata
1: saram bundu hirwa hom
3: samsom yare
1: samsom kay
3: he hirwa ha pasina
1: ya hake
3: dana non do bicito won to dana
1: amen
3: wa ne fasito ro amun wa
1: amen
3: e mesi a hop
1: ah
3: dai ti ki fen ki na zan len deki
1: ah
3: fasito ya le no man si re inde ne maro ni
1: ah
3: ti ki sa jenge
1: ah
3: tret bo Paul Johnson. Ya Khadi Bas. Ya Awat Bora. Ya Imam Jara Buso. Ya Aten Pasle Sok.
1: Ah, okay.
3: mitra na koy konta na mapa
1: ha kai
3: Lai ti
1: le re wada kulok de.
3: Lai ti le wada kulok ke na kom
1: de. Lai ti le mi wawo na biska gurfe.
3: Ya kai ja hai guru.
1: Ah, ale mi wawo na biskan de.
3: Apa tanyo van?
1: Mi koy ga koy wo falay ti wo fay ni anum dey mane dana dan
3: dey mane hayo na lang
1: acha bo
3: wala
1: na
3: dig na dan do ga filandi
1: amin
3: kuma si na bismillah ramare pantin alhamdulillah rabbil alamin
1: amin ya rabbal alamin
3: mudu na ken dan do ga handi
1: amin ya rabbal alamin
3: Kalau dengan sedang kisah di Najam,
1: Amin.
3: To murahin.
1: Amin.
3: Jika yang mai kita yonta.
1: Aha.
3: Dah terkenya Amin. Tunggu Amin. Papa Amin. Adik bangga. Aku sudah nak Amin.
1: Amin.
3: Oh, kau ni pasir lagi tu na sapola kini. Tanjare na umur itu.
1: Hakai.
3: Dah bangun pagi tu, orang makau anu na tentang dia hari. So, fede bazi bab kini la dek dek kampu flexi jare ayo taka yoku.
1: Oh.
3: Entau kajare na umur itu.
1: Dige.
3: Aji bukan dah lah kerja. Tanjare nama itu. Dah warganya aja. Dah kau hukum untuk gayung. Warganya aja ketuk kodka. Pudnan aji faham udah kinti ngatung. Warganya aja itu rukam gamna adunai awagamu mahkam atibale. Ya kau ikin hop. Isada kina tinggal golok ten moy tohin lay fukah ini asoba halik jendia yo pada mbasil
1: okay
3: dah asoba nalaga atas sibiru to sibiru amaya ketiwara ya koi tikif ke anu na awa gaganya ina waka gany pasin in. Isada kina ho. Ya, siyari awa fat jaga choy ho.
1: Chao kanya.
3: Aliwin.
1: Aha.
3: Gerna Usmani.
1: Aha.
3: Mbode Bob. Botwan mbode fay fupaslu.
1: Aha.
3: Ndai mane ag njobotam yep.
1: Aha kanya.
3: Koy nyan alwer ag werle.
1: Okay.
3: Ne nanganyo nak ni rew rek lañ joon sa
1: man rew bo xamne rew nga ko be pare bem des kay ni tatu fi kay yow la may oyé
3: ah woru la
1: worna ma kay
3: degula mune mung la
1: dafa bax rek akamuna sang sutura
3: ah
1: mung lay sang sutura ni de
3: lo le ba na ci de
1: Tung lay tanggo sa tara pas kaya kamna ne dara di sofa yep jana.
3: Le kago isa.
1: Ah, fuki wato mo ido de.
3: Oh, ano le fuki wato mo ido? Dapat am lung don ogo na.
1: Hey, ah.
3: Hey. Pero lo pare ko.
1: Bahala dal. Wana jere jo.
3: Jo
1: kajal.
3: Jo kajal. De apa jam?
1: Amin.
3: Ini saya jengko anda awal ada di mana magas?
1: Anten?
3: Idi.
1: No, idi rete awal deh word.
3: Ah, okay, lagi okay, sangkoin telepon.
1: Aha, kaya apa?
3: Insyaallah, sahun dia apa jam? Nana jam itu.
1: Okay, apa aja. Wah,
3: dengan maruin asisin kop dalam kerja.
1: Okay.
3: Cik.
1: acha yare jam na fiyo koy
4: mio
1: wa an
4: awa awa
1: awa na fiyo
4: beben
1: tamam
4: hai
1: jang som jego
4: aha
1: yo hala yo koy
5: yare jam jay
1: basa yare jam
5: jam som nam fiyo koy
1: men rek nan digne
5: away ako irek fa jam falalo
1: ay chavo
5: nan digne koy
1: ay men rek
5: dit mo yalo rek
1: aha
5: kay fa pe se hiro hanu ma cha far bahay pe cha pita
1: ay okay way okay na lang
5: yena boy ta pop away adame serer wen nan angane pulane hay
1: ah
5: Hani
1: kontande. Eh, hanu kontande. Agar pula ne rekide.
5: Ah, ohen kayu serer ada fatu.
1: Oh, agar le serer asukan kita nyah.
5: Bilai kenan kilo ha, apa koru hai kita koi
1: tak? Ah, agam pro agam koi boga memi apa kupu kira yang program numpi ada panggil cerer sakana rok.
5: Bilai deh kan hadan roga damsin.
1: Okay.
5: Dan rogu ya sutulo rage no hanun digne ke indok na itu tu sen na jam falalo papa hoi.
1: Amin wah, amin.
5: Iroha kok kok yo kanuna jalna
1: okay
5: de sejam

0: Allô.
1: Ah, foi.
0: Ah.
1: Namo.
0: Ah, il y a un number pour l'aider à number de.
1: Ah, quand il y a un coffin de l'eau, ça n'a rien à dire, il y a un number carré.
0: Ah, amin.
1: Ben, là, moi, ça, ça, il fait.
0: Ah, non, regarde.
1: Ça va, je vois.
0: Ah, da mo wa la ken.
1: Sa ba sa sa yo di.
0: Wo ya karo lu lin zo la yan ken.
1: Eh.
0: Mo sa ga bu ko lu lo ki no ga zo bu no khas.
1: Iyo.
0: Wo koy wo na ata problem koy.
1: Wo sa nda be aji ga je ka te far na ken ta hote ala ke te la ya.
0: Ah, aba da ten de di ka sa ko de.
1: Iyo, kon awa ga fi pa awa ga fi po no.
0: Ah. Ko ta bi na ten re ka ba de.
1: Iya, abis. Oki nalu lah ngangonya pon kohof kan kaki katen jiri.
0: Korok, pon ujek angge an kropa.
1: Iya, abis korok. Kon woka pon ovia.
0: Iya, ovi kero pon umai men.
1: Ah, oke. Okay.
0: Ya, anda me kufi ona men aja kah kata fel, aja kah kata fel dar.
1: Memang sih ada fatu juh tes mulut nampin.
0: Ten maju de balah rabotang.
1: Tuh, dan ada jam roga fi ada nubun.
0: Amin.
1: Waktu juhute senggor me modu ami huja pasukan top lah kecian aden. Fakuja.
0: Fakuja.
1: Kadang aden jauh kafian aden, nol kafian aden nol.
0: Amin.
1: Dapat saja kena berfiru gue aku monosler.
0: Amin ya rabbal.
1: Nak kena aden terus kena malkan roga fian nol kena berkefah fahamnya ketua aden nangir gue aku monosler.
0: Amin ya rabbal.
1: Afiyat adin barke, afiyat adin ufuduhin ayun na fawarsak.
0: Amin.
1: Na fahro ga akong utlir.
0: Jeff.
1: Wala kang baye?
0: Ah.
1: Eh, kanya nyirang gilim ga po darkan dawe.
0: Sobro. From bakin na nang de?
1: Eh, layan eh, kanya nyirang gilim ga po darkan dawe.
0: Set. Ay, sampa na na.
1: Iyo.
0: Jok hende.
1: Wala hindi chuda nung kin.
0: Iyo, afaha.
1: Iyo, jere Jeff. Jokanjal.
0: Alo.
2: Ya jata.
0: Naam sar.
2: Ni yar jama hai.
0: Jam som kai.
2: Lai lai te.
0: Ah.
2: Mai dam.
0: Aha.
2: Kemai nanange dona laka.
0: Aha don, kemai nanie don wade.
2: Nda tenhe ano nae aja kule.
0: Oh, angi daleng.
2: Pata ino hila angi daleng wore.
0: Ajul buang gasa apa jek?
2: Kemai ti jul buang nare kak akhirnya jek.
0: Oh.
2: Nda ada akhir aja kata tu mahamato kaga mom anda me kata bugo olok tindak.
0: Aha.
2: Ala anu langa men wara na ko resmi mai dam tolati
0: anda me
2: are fa na ten fo ko ma bugata ata dak mi te jofa
0: ah
2: ata chode in guru kai inga
0: ah he ten wajude
2: are fa na ko isa de ma tere sa
0: ah
2: ata wa sa ni me hun ja mur de
0: wa hadal
2: ala acha chira hum
0: ah tan ala yude
2: ala acha anda ketela akka
0: eh
2: acak muju akka acak muju akka ku
0: apa adal
2: apa kira jowo encoli ki kena fut
0: jok aja a 70 a 50 a 547 Apugnagar Makaberka 70 a 50 a 547 Alo
3: Alo Kuroha Jai
0: Naam
3: Jai Kumbasar Nama Layel Nam
0: Jalo
3: Waga Bakkoko
0: Ha?
3: Bakkoko
0: Mi
3: Si
0: Wagi nunda na waga mulai la Grand Kota Braiman Tunggu Wajojo Mdaimu
3: Waga yu Anda po Saya nam tu okay na inor na mene.
0: Aha. Adi bas. Saya
3: ni fob kaya ik.
0: Ndeisan.
3: Ada kakene tehin na.
0: Aha.
3: in fop ndel leng indefu
0: way way oyo ka ya rek wak da balay fa
3: wallahi
0: ha
3: in fop leng indefu
0: wa
3: mi andim dara refe serer bugim dara refe serer
0: hakay tar ndigila lera
3: billahi wallahi
0: alera
3: toke layona ka worna rogo
0: hakay
3: eti ko ka do yam lol ka felan
0: billahi wallahi
3: wallahi roga andal
0: ha
3: ya sam roga fi anay jam
0: amin ya
3: ibi saya samroga dakhni dina sagum
0: amin allah
3: awat fajam
0: amin
3: ya kanjal me simna na pa
0: ya kanjal jalo
3: oke
0: jalo jeri ka wa fakh rek nda koy ya samroga foka tok no fexo aljana to roka kay nak pasil ne ci to ho do nis fo ho andone rek waxe nan gi do wa